0: Esankova, Tlavasango, Renzaveta, come Shaguti, Lishaku Fanakova, Enza Shanchuma, Kuota Kumanchum. Hello?
1: Yebo.
0: Lishili, Nama?
1: Magai Kamanjolo.
0: Magai Kamanjolo, Kunjari Kamanjolo.
1: Abubo.
0: Unangam Ranzakulit.
1: Nikobela ma Bermuda, Utapuda, no Tabuga.
0: Ma Bermuda. Uguga.
1: No,
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

ithela yamkala xipapelana xa Dicky Mungane apre rikshonga alatela u tarungula katya Dicky Mungane ni nuna wakwe Mandish Mashiriku alva tukulu i Amelia kasi Emilia Mashiriku Davi Mashiriku ala atlangela xikwembu hi swona akuba sibukutile ukuba

Dio mafaitela kasi iti Lorenzo mafaitela atlela ata ni xipapela na xin'wana ala sukela le ka Eliza ka Tembe ala tela ku tarungula avana anga msinzako ansati admire vana ishandenyu rai zinya advania Ale ni valanzi wa tamintiri antleke etlo avula wa motorista. Aku bon final de semana.

pedala kumeka mano kumeka kampeni vital vital kule ndini asinza veda pambele kumeka mano kumeka mpeni we e vital vital kuyini apa bora lele paul magunya hloko lele fa madlakama nga fikanga ranga kubela kuti gas xa ta ku fine ma paul el top ke e xa anta ku ranga paroso e paroso ranga la bola kule ndini apeta kuyini ka pele lwe chen ai katamo apeta xa ndongo tla kumeka ka vasco vasco kuyini makhava lana mpape pa swonse si se tane dwar si sana ku cartão amarelo cartão amarelo lana e nyikwa ka mobele wa ntlawa wa clube de gaza wa sulvanyo la belo ferroviario nesta maduro lana wa karateka lana o hanzulo wa umtakizwe kambe isu sa bola mpela ta kuyini ke marke lo makan bola lana mpelwe eh vasco vasco kuyini ahlatwa kusungula lana kasi oh bateki mabele vantlawa ku digaza asinzisa lana se swa nkano va huma hi makelo ya pabaka cuka clezio clezio ya ku yini a tsema lana cuma lana va tsemela ku beha ngopfu swinene lewa cartão li nyikiwa capitão va tsemela ku beha ngopfu lana cuma endleke wona lexi tiyeke tatlaa xitata engetele 4 minutos lana ufika nomulosi hi ni 45 minutos xa ku enela hi chuteliwa ntsene hi mune ferroviario swi ta mukarhata mpela ku va yanga tshuka xitantswa kusa swa ha mukarhata mpela va ta ku yini ke layana va ta huma layana manikele va nga ta humani bola layana mpela va ntlawa ku digaza lulamisa ku vayelosa xikatiso layana ku kumeka mani layana kumeka loyi i andrisi xikan'we na mangwana va ta lulama layana andris a suka ni bola yi piwa layana leyi amukeliwa mpela wa ntlawa wa ferroviario va famba layana vasco wa ferroviario andiladzakaku ya vayisa kampa hlantswa ku sungula zama ku yini a ku tlanga mastyle layana a ku wa luza mastyle a malaveka a peta bola ka baroso baroso a ku lenti a hleza ka vasco vasco a hlantswa ku sungula layana wo tlanga mastyle mpela peta xa ndzoko vinela ka vidal vidal a ku lenti a peta xa ndzoko vinela kumeka ka mani kumeka ka mpeni lweyi i jupu jupu a ku lenti hi xihatlaku swinene a peta pambeni la kumeka ka mani kumeka na ku lori ratsema mpela va ntlawa clube de gaza xa ndzoko swinene a sindzisa layana vasco vasco a pabola leya hi mpfuma wuni ku famba mani ku famba philipe philipe a nga fikanga bola leya luza vula bola la ku yini la kona ni lumbaka ntlawa wa ferroviario hi tlhela va na mabelele ya swi nene hi markelo va nga ta londza xikatiso layana mpelwe baroso baroso a pabola leya ka mani ya ka jena eka tamu jena ku yini o va tekile layana ku famba mani clash wa famba hango mahlo na mahlo na juma a zama ku kangela layana kasi juma a swi kotile ku va yamukela hi nkarhi wa ku enela va sindzisa baroso a ta ku yini baroso a pabola mpfumawulo va tsema mabele va ntlawa kuubigazi eka loo tona vana va fambaka layana ku va ya sindzisa vele layana yi mupeli guguha nga fikanga va tsema mabele va ntlawa club de gaza a sindza veta layana a pabola hi xi hantla ngopfu swinene campionato leyi hi nga ku yi ta va yi hisa ngopfu swinene wa famba layana i clezi lowa fambaka hi tlhela va vhelele ya yena ya xibamba clezi ya ku yini a tlanga layana a khizama ba bota leswaku u tlangisela a peta hi xiandlaku swinene va tlanga mastyle va beva club de gaza ka vona se swi helile leswi va ku yini ke layana va famba layana emanikele david david a peta pola xiandlaku vinene ka mani va ta famba layana va ta sindza veta ku twa ku yini magudu va nga fikanga a sindzisa mpelo wa ferroviario hi markelo wa humaka vasco a peta bola xi andlaku swinene nkarhi wutsongo layana ku sa ku tsema mabele va ntlawa wa club de gaza va tsema laya mabele va ntlawa wa club de gaza 48 minutes beliwaka ko tshona ntsena tingakinyana ku ve ntlangu wo gama hi markelo wa humaka ni bola layana mpelo wa ntlawa wa ferroviario a ta zama ku va endla yini layana a golo la zama golo la ora la mutsandza va ta ku yini ke layana magudu ni bola kwadaleti va ntlawa ferroviari vana xihatla lava bele va ntlawa club de gaza va ku yini ke layana va pa bola layana baroso a yamukela bola baroso ntlawa ferroviari a pa bola xihatlaku swinene va tama kulu la ora pakata gudu layana va sindzisa layana kasi nkarhi wutsongo zankuwa swilomba club de gaza i makelo angazeni ya jupu jupu a peta bola xiandlaku swinene eka philipe philipe a pa bola layana a peta ka mugavakwalamoni ya ka mali ya ka gugu a pa bola.

0: Mashope,
1: Babuya Mungunya,
0: Mavunge,
1: Babuya Mungunya,
0: Mabasa,
1: Babuya Mungunya,
0: Twala,
1: Babuya Mungunya,
0: Mshambi,
1: Babuya Mungunya,
0: Shasha,
1: Babuya Mungunya,
0: Tongan,
1: Babuya Mungunya,
0: Musan,
1: Babuya Mungunya,
0: Ungemuzi,
1: Babuya Mungunya.

Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangungunyana. Babu yangunguny

Akuna chimwana lechi chinotela kubara mutatsama muzvitira apere ilava zvanezvo akuilanzelela ntiro wayo nokuti vekela kutsongwa nikamale leyi utira kuli ntirwe muzvizvira mutatsamiseka kwatsi uhanya ungaiveli mungana wokungana ipere ungafamba uzangarisa vamonyana ipere ungatirisi kutsona lata. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.